0: Kabi hata akumu.
1: Mesi chenwe o chenwe, siyo jina pakiso.
0: Kabi hata akumu.
2: Urade. Yee, droni.